surong samutunchi tungkung tungla thupi arisa adon atim ka junganbu gun rendit renyu un khususa achibutyol un ingnyu songrem go angmit laksomulam sarvo khamri un khusu samnong samdinglam samsa atim fudingmu medium vip gyonit sakati samthap tiktarok kukyok meter band tuntokat gyo fuli sa fuli kilohertz meter band tuntok fuli gyo kukusa samtipungo kilohertz ka ari namvong sut gong tuksa napun samutunchi tungkung tungla thupi rilam yogwam mau thupi aririm rinsong nun FM Kanchenjanga gyo katsasam megahertz lamla senong kutsit nimu Motunchi pohotak namkur, tuntoknit gyo samsa filitip trok. Un nam, namcham lavogumu ulumdu, migdum namkur tuntoknit sa nitip trok, mi lavosa tu, kati samtap, surong sukmat sa yagum. Atit beka kayusa studio sa tugi nang sing, namunsa tatut fili safit buglil nonde tobu, dun tonimu. Rongzing zongdo surong lago achi ren renyu songsa gamden ka atan thamden sa lip lip ka kadnit vum sapunol la fusit nimo ari num vong sut kong tu gum along senong ham na mun sa mutunchi tungkung tungla thupi lodo lago ren renyu songrem thupi ari ka sumsum atlung thupi ari sa hanfon bu vum sapunol fu vamu Vermdim umjo binong tubuni, komorpun, rin, sangit chiring rongkupnun, verm satsupotna lisho, shuli gurung, senong o topesa, hanfranbo vermponol rem ago sum sadipka.

Kumorpun rin sanggichiring rongkupsa umnyambu vum aresa alon. Rin renyu songsa beka atan tamdin kat fungan mo. Tamdin sari satyak biri ni parzombu songsa khok yang na consumer right. Kayu gun namsim nyu rem idbu debu rumnan nang yong lurik satipka idban klong thubu tamchung katgum. Sarika, shu sari zongdola yog zugbamba nang yong lurik sadipka zukhut bu tamchung katgomu. Anamadba kayu tachacha debdebka lomhambu mi choklut tamchung yongla kayu lin khichu. Alomdo tingsong sa tachat arika morosa chufron bertlung saknim

Agap semula wajah sami kini samlo sami pa kusuhang yaktung re kuiklawo curi. Allah yamu angkune e kuiklawo we palam samlo sami pa sami mare tagi tungtung lapata kapsumang ningwa tamsum.